kulubantu alamu ilasa kamana umwana wesu akawafia buino elo uwabu umiubusuma no umushishi uwingi bako kwata umwana uwabu umiubusuma na mayo uli pabukulu alingile ukulia ifya kulia ifya pusana pusana ifya kwata mo umulio chila kushikumu